Eka ndagushimire cyane wewe ubandanya uriko uradukwikirana kandi nizere ko uri kuragira ibihe byiza aho uherereye kaze kandi muri bino biganiro byacu bibandanya shimire cyane amizeri yaremye yabanye namwe guhera igihe cy'isaha indwi y'ijoro akaba ahejeje kubikebanura Ferdinand ntisinze nkuko mumaze kubimenyeshwa akaba arije tugiye kubandanya turi kumwe isaha imwe n'iminota 14 ndakwibutsa ko turi kwigenekerezo gicenda ukwezi n'ukwindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu shikira igihe cy'isaha imwe n'iminota 15 mu kanya gato mushaka mukurikirana ibimenyesho.

0: utumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe,
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

Ekarero tuwa shimire cyane mwebwe mwese mbandanya muri ko muradukwikana nizere ko muri ko muragira ibihe byiza ni gitondo ciza dushimire kandi Godefroy ndayikengurukiye ku kiganiro itwara ikamagara yawe yagushikirije nizere ko higiye byinshi kandi cagufashije tugere kubandanya tubashikiriza ibyo twabateguriye akomesha ko mugiye kubandanya kwikena indirimbo ushika isaha zitatu n'iminota mirongo itatu aho muca mukwirikirana ikiganiro nkuko namaze kubikumenyesha isaha zitatu n'iminota mirongo itatu ucukurikirana ikiganiro ntango shasha ni mu minota cumi n'indwi rero iri imbere yacu muca mukwirikirana icyo kiganiro indirimbo ayise ngo impfubyi nayo indirimbo igiye gukwikirana indirimbo bise ngo yayiro yayiro ikaba yaririmbwe na Chorale Abaserafiyo ngaho mu Magarama igitega ku rutonde rwabo rugira kabiri

ivyo jo bibara abejo rose rero akajyo uba ukwiye kugakoresha uyu munsi nyene nambare cyukeneye gukora gikore ubunyene kuberako ibyejo bimenya abejo bimenya bejo haba mu buzima bwa minsi yose kwihana n'uyu munsi ariko kandi no kugira icyo ukoze n'uyu munsi.

0: Halo.
1: Bukan tuh undi nih sih mana Jackson yang hamur kian gak mereka minum handa.
2: Nizir marah aja. Nifuja kagu kerja kandang ngerjek. Nifuja kaya bukrode.
3: Dari kamu cerita.
4: Mereka mau bukan ada wit kau semua yang jenda kuma na ibu kahan.
5: Akaya bagu kerja kamu fajar anda kiri seminggu.
6: Nih saya tuh nizir. Akaya bagu kerja.
5: Nak kau yang diin tamu aku kata cukup tua mirango.
0: Mwifuza kwifurizanya akayabagu keza. Kaze kuri khadia gakiza kwisoko y'ukuri mwifurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Wifuza kumenya no kumvira izi ndirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu n'ama